086-0003-084 e ke le hopotse haholo ntetsetse ke utlwa rena o hoka 086-0003-084 mabedi ebile ha o nahana hore sekolo pata se jwa naheng efeng a tseba sekolo pata thothoy a tseba o na le naha tse e leng hore sekolo pata se a jo Skolopata, skolopata, sena se tsamaya ho jwa skolopata. Le dinaeng tse e leng hore nama ya kwena e jwa haholo ya krokorae. 086-0003-084 metsena. Ke utlwa hore na o hokae ka jeno o na le mang o etsa eng.